baila ko yung alabago dahing aldingan torombole, dahing aldingan torombole kerek, bas aldingan tulay kundul nas kao na aldingan torombole, aldingan kit si kundul asake dahing orientili na si dok aldingan kit kundul alangkes kinga si dorato roll, alangkes kain utonga kerkerka kwangen dio. Ilaing na u aldine sipya kwaga kwasi badi yung orayini. Nang kiyong utonga ditin ini aliyeng kawe. Na kila utonga sigal du orayang kirangan kwas karangawa. Kila utonga al oretoginge na mas asunga ki adayang aldingan torombole na mas aldinga sunga kundul nas kaw. Ilaing asang kila utonga kakirka kit alkayenge na kit alkayangagewa. Kila utonga diyo alki kaw di na mas aldinga ge. Aldinga asa oretoginge na ma bas ila orenge delin orenga kernan kwa askal ngaba ila bazi jawli na kila utongan dio nama ila oren simeke wala gal ila oren tarike na nama dilo tulen karik naskal kam le nama surunga sikimo ila bayei na ngkeria gut wala gal girai kwa donga ding dosi kwa kernan aldinga kundu naskau

ka otto namagal kwel alansi dudugin aldeka nengere asarin sarin aldi namasasonga kurai nama kwel alandeng azingasonga kitungo nama na nama aldi ilayin kitungo salite tukundi ilayin na sarin aldi sasonga kurai na nama ilayini naski jong asonga kaw jong bele jong ila nama ilung abas dain tinginagi waldain zamanagi nama karing namas galdien sabakirsi asikirka nagal kwel alansi kalum saat kiyesar ba duwi nasuun domurele aldinga sasonga pe akina nama kwel alansi keng aldinga kalasi kidan berekaw ilayin nalonga dingang kwa kerang aldinga dosi tulangage na kika kwel kwang aldinga le ki kwel alansi kalum in aldi kages paleti na kaskiwiti kina in kwel duo na risikel ami wala ga sidu kwa wala ga jegila arang baden aratulle rang ye ila du ila belesi kambelen na ka kwel na ila belesi kambelen abakila jingo nyet jingo na den arajaranga bejabun abajen arajaraba numa jundi

ay dora kere alang u tulle az emba lombin den ko legi kejing den bagi nyale kejing kyan ka ze bele zin dora kya kartuma tulle bir gona sungazi imbay al anay bang lombin ken to kola bang no kurwe lombin gen ini adangele belazi in belanga zia kinji kalong in egin ini na kayne nyurungo tefia adangin kalong inal ene kwa idina belanga akakiranga na demela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ale kim anati kando ale alqwa ingulle ki al khalas ala kanen kawja lakin aja jidiba bas jene ka kire jangi dina loka kire le gide dalle dangane le kaintarnga loka kire les winga kaintabu loka kire les winga lomvin den kwelgi loka kire les kui na ere ka bazen nyalo den kwela den bagi amin.

bariyal ba tan ina ronama au inama doras foli ina en kandul ina na ma kwere in kwa dora lombi ila da dora foli lolale al dora alonge dimba lolale al dora duda kyangaba ero lombi lal kiro kaydina edi don kaygel mana kaynyuro edi kanni kaynin erina uronama ayngonis nit kenga na wa kengir gowa karaboba.

na urans fere na muze ka kire ya ne ya aran ken kwa klazi illa lo makala le le baru makala le ran na illa de jum baru fingi illa na baru leze allombi inji kwa e ada dombi inji kwa alan illa fingi lo la ayeri tulle ak la nyettindi al illa kay wal lo al baranga na tofana ayeri ayeri tulle ne kay al illa nyettindi tulle ak illa kay na wa era lo al kabanke alamba illa kay ine segindi lombi ilele alba yenge kwa kile dina magal anai karinyere kure la barungi yengwa kir karinyere kure kio morta na kio nganga kure marang la dion tamungere nama bar kia ropo kia ngai la dang askari ba aizin kandol na ine lombi ile ka moza ile maska mene dungwa na kadonga jeng ada bari donga yeng aljal do bari alba tan ine ro nama au i nama doras foli ina yeng kandol ine na nama kwa yengwa dora lombi ila da dora foli lolale aldora alonge dimba lolale aldora duda kyangaba ero glombi lalkiro kayina edi don kayngel mana kaynyuro edi kanni kayina ning erina urona ma ayngonis nit kenga na yawa kengri gowa karaboba

0: Nazesi oso aude tulile naden faltara tenia kiaba.
1: Ena dokera naskai se daen daraite. Na namagal kuela lang yani asan kung na kain daen dombre lompi dombre al kere kundul ne kirsing. Ete namakuel anan dok yani kain ayang adi girenka ini albaki kundul naskai daen goren darai. Na ete namakuel alang Genesis the sangal tok aya togle when was girenga na namaska unas girenga denjule lompi ba jawil na suru sipia na suru wala jalom askenga ba nang lobu tokenga den iri nama dikinkenga na lompi nkuo na korong iri jailingi. Ide lompi nama inkwa au na ila herake. Ide nama herake nga. Lompi nama ila ila zijagila na songa tuleke nga. Ye nama herasi lo diko herana lo diko le lo diko skakerpia lompi nama herasi lo toteria na lusi na lo dikosi na luteria ila nama lo ila nama lo arakena na lo sarakena nama sok uwer kwankena lompi nama inkwa au na ila lo butoke nas korosi ki korokerkerbia ide lompi nama lo butosi pia nas koro ki dung eresi na koro ki iring ere kerker pia nama indala enga lompi nama iresi jawelteria ide ila nama arakenga na ila nangsarakenga ila nama sok awol kwankenga lompi nama inkwa Jundi na koro al jaweling dukein na lo to ingi na jundi nusuru to longala. Nama indala enga. Lompi nama lo butosi suruteria na koro al lo to ingi nama bauta teria. Ide lompi nama ila si jegila na songatu lekenga. Lea lompi nama inkwa, jundi nasuru koronga ke na kwa kire. Jundi naslompi koronga ke na kwa kire. Na dainga na koronga suru iri na kwa kirere. Nas kwala diokin ki dieng kikien jaloma kerker nama indala enga suru namas kurunga kya na daiga nas kwa diokin kikien jaloma kerker kurunga na kwa kirini nas kwala diokin kikien jaloma kerker lompi nama ilazi jagila na songatulle kenga illa nama arrakenga na illa nasare kenga ila nama sok isle kenga ide lompi nama enkwa jundi na illa kurunga kain jawiling tas de jundi na illa herrake jawiling tas de nas lo tosi ki lo lul kerkerpia na au na nas tari impian nina al gis ayeng jangar paliti nas sok na kwalda si kerkerpia na jundi ne era jawilke nas surusi du erengel nama indala enga ide lompi nama heranga ou apa ngapia Hera apa kwang nama in namaki toke na era etikwang namaki lulke lompi nama yangasi lo puto jawil le ja alansi surusi hera undula alang lo na lulsi kurin leja nama hera si ki dikos kerkerpia lompi nama elasi jagila natu lekenga hila nama hera kenga na hila nama lul kenga hila nama sahar kenga hila nama sok ongar kenga ide lompi nama inkwa jundi naskoro ki karaba salanga naskaraba salanga ki na jundi na kianga surun iring ere ardapial jaweling lo putole li lompi nama karaba apanga kurong pia na otanga salala nyet pia na karaba ala ki dio ilonge wala karaba ala ki dio dutia koro dio ki kieng jaloma kerker kila ala ki pelega ki pelega kei jaulitias ki kieng jaloma kerker lompi nama ila si jegira na songa tulekea lompi nama si yangasi dawa dawa pia nama inkwa au nas kwa bang au nas kwa bang nas banyingi na songa beng na korosi na bauta si pisiba na yundi nas kianga nyingial surungiri ila nama arra kenga illa nama arra kenga na illa nama sahar kenga illa nama sok os kenga li lompi nama inkwa jundi no suru ki karaba salla pis eng ki kieng jalaman kerker ki karaba elengang na kila ala surung iri ilome na karaba judangang nyet ki kieng jalama nama indala enga lompi nama karaba judangang isipia ki jaloma kerker kila kila elengang karaba elengang ki kieng jaloma na kila karaba nyet ala surun iri ilonge ki kieng jaloma lompi nama kila si jegila namas songa tule enga ini taman dengal dia ina girenka na namugal dudi kuel walagal kuel alangin kwa in aldi aigi aigis beleng lomping.